0: tong orang itu fi one day bisa hazard orang itu one day orang itu fi ni ke busuk sih pon 140 sekarang na 140,000 taruh kita ini
1: kaisam match tengke
0: ini kaisam match tengke
1: paisu ke hanggang lah nor kaisam match tengke sih ni ke abo bisa ni betul orang kaisam
0: anti ya tau life risk betul mending jadi tenggi maya angkar neng tak cricket choose kaya cricket choose kaya jadi neng tenggi maya orang itu fi level sih tenggi maya angkanya nih bukisa life kisah risk no tapi malah neng tak kuno tak ono scope kure neng tak job mana nih job mana dia maya dia abo sure kere tanya
1: job tu mana tengke no
0: ang job mungkin kawal kahan bagai ang job mana pakai am tu kurus hang kere
1: asal ke kaham tenggi tengok asal ke mung pisah itu tapi tamni sana fitness bukan bebag side orang all rounder mana mana kan
0: main kau kan ke cintu prof job kiri abu kisah negative point on state ni bunyi state atau jutu dagan job tunggu nang public sector orang di bawah jekun sector orang di ada job tunggu cintu prof ke cintu prof government ni cintu kuno job kiri je PI mana kata PI mana physical instructor tapi bebag je kiri
1: moni nang sini para kami kami am saya tangan higher je cengai mana cengagi apa ekor rumah tengah ikut sahaja itu.
0: Orang jago tengah tak lagi tengah kisah.
1: Tennis boy.
0: Tennis boy tengah. Tangan ambu kisah learning process ni ang jadi nang jadi tak quarter shot rok tengah kan? Mana land mana shot tongan bagai ni improve kaya. Amu ball improve kaya pun, kinto batting improve kaya. Amu tengah ang to especially amu tengah nango ini. Kakau, jadi neng bowling kaya, bowling kaya, neng batting kaya, engkau amu thuna nangun ini short improve ngoko.
1: Rang rok dah nahasan neng, apur jepur thuna tangan ke?
0: Mangna to ang mangna thengya, mangna thengza kya.
1: Sengaja om herung ngoko thuna tangan ke? Di tamu ka, iko pakai angkang ke? Rang kawang kaya angkang tu kisah damman o, tiri solis ager duri haza ko. Rang kawang kaya malay angkang ke tur, ni nay puri tur ke roksim sair haza ko om herung ngoko sengaja.
0: Amti to ane bagi om kang sengang sim na angkang sim sair tong mana sinja ngoko tuh sinja ngoko tong. Jadi close friend orang kata, hanya just ko amurak tournament thing, apun hanya just badi rokhan thong. Am to kuno matter kaya seng rang ni jiri rang contribute kain thongo. Indo tournament orang kaya kita rang sara to rang sara available kerin cairo rang to nana itu hanya neng jadi cricket kasih level thongi thongo. Tahu ni expensive thongo neng jadi kuno kicu payen thangka neng jadi amu kaya ni time kasih thong beli thong.
1: Amun kare bun neng nai dini ni level borok bayi borok kena kengke zaman itu moni sungo rara deng magna thongi thong ni alle. Tama dani asuk bayi rang kisah bayi. Hai rok punu, wajib juga mung hai miang itu mana?
0: Sawa, amtu borok tu sanai tong, jitu dagan sanai tong. Amu borok ni asal kok kan nangya neng jadi ni cricket improve kanya hingke neng jadi cricket thengi jadi improve neng on quarter level thengi hingke ni awak kisah misal neng mana ni? Amu itu sanai tong, ane kunju tongo kanadi, tiklai rodi, amu punu matter kaya.
1: Well, kanai tong ni rono bela bela kan hamba ini maro, baksa sini angi tong, ane logi tong moni songkor Murai Singh bela cricket thengi kerang MBBS tiri mau, tabu kagaisha khotol, bisung habzak sing, boi kog salai tong ayu, baca kafasing sok beka zora asik kawang nalia moni songkor. Jadi kanai tong ni baksa angi mana beri pun angi mana salap pun angi mana, jadi berokat thengi ane one suwi tong, abah jadi kanai tong ni rono bisung omah ibu angi mana, jadi baksa baksa ane serai nang, mat thengi ane serai nyobu moni songkor kai nai omah ibu one suwi tong mana, jadi kanai tong ni rono bisung jadi buma buha parents ok tong mana, borong nong neng tam kok kesan nai.
0: Ang jadi kakamani ke mat thengi ni jadi serai nong tong, ni jadi munai nong tong, bah ni jadi abu jadi kaze nong tong, mat thengi cricket. Neng cricket ya, fana jekono sports muthona nago. Ane khetre khet neng jodi ni body healthy tongan hingke neng jodi.
1: Just pono ya, cricket neng masa nai neng. Tama mula neng ni positiono boi tau nugu neng hayeng namu sunai betong mano.
0: Cricket muthona nang nai cricket neng jodi future ni neng cricketo khanya hingke future one quarter future khay mano neng jodi IPL thangka in country in bagi thangka. Ba state ni bagi thangka, ini future quarter no. Amu kuno neng jadi risks kisah mana ni no. Hingga amun logilu ni ni education high level jadi neng khaymeng hingga amu kowe kisamani.
1: Orang leka kere hingga kene kog betul mana nangne bela national thangan international thangan apuru zero ni fan hingga. Hei dah, tamhin.
0: Amu matter khayu. Tahu je on state lo nai jadi neng cricket thangne rogo engineer tongo doctor mana doctor kiri fana engineer tong mana high level person khayang tong. Ke brok ay ang nan brok ay flow ni lekok sana hingga nang nangai ni kisah porosona hingga amu ang sao bumbu pun no amun sao je nang kri ni jenis lain no muncung de amun logo logo porosona muton de ini.
1: Balai balai kena hambai moni songkor Murai Singh no bin kisah zora ramah bagai moni songkor moni balai balai kena hambai
0: dah hambai mas.
1: Kanai tong nai ani khani ta ko ga ta buksung ojor nor khani tong FM o jen ta LM karang ga pandano LM karang pandaw ang tini MBBS stadium o phaja ka Moni Shankar Mora Singh Basu jor te kok salaika bini or khotalo hab lai jak ta yang phator na sing nai ke bus ga tong tho to ka khrang khlai ne oro ni je ma ta norok feel nu khang ke te bo nai tok ja ka mu ya khanai simik nor idea khai mano ani

0: muka cocok kenai tongai rono, norok kenai tongo, all India radio agor tla pokuro. Ang Rakesh, dini ni Pandawa, sang radio bisi sukusi, eba 90 years, kumano tuye kok tuse tani salaine, au kok buro kok tei kok rubai awai tani, radio belai no tuba mung tongo. Sang dini korok sa sikereng no mangka, borom genang, molo sudon. Ngit sang kulau no, sarno kulomo.
1: Kau kulomo, jatot kenai tongai takuk tei buku.